Ale absolut. Klewetiat. Naklepujut. Poplitujut. Predołajut. Donosiat.